le filling mo ke tsamayanga ho lahlea ba bangata empa nna ya ntsamaisanga ke Jesu ke mongatsela submarine ba

0: la o ka ba hotu fela ha ke dumele nna
1: ntse ke di
0: etsa nna makatu wa tsho bona go tsa ditse jana ka mong ke dumela ba le wena makatu
1: ya ma ka tla fela ha ke nako sa le
0: bae ba nna wega
1: so sa le sa ke khale ne.